Rukush kah, rukush rutliyev. Nimlah tiyos rhaval kaslimar. Nakmal tiyushir chawat rhaval kaslimar. Ay un tach karshin qir kamik. Mal tiyosh chawata. Shnik harar kan qir, shnik harar kan sak. Kaskarah nikik tun takalta katiyaj kawaj. Nimlah kmukhal kakhtar. Bakkanchik kolwa. Kamikka. Nizlobchik rukul kampan.